0: Naniniwala ako na dapat walang pagkain yung nasasayang, tinatapon. Kasi lalo na madaming pamilya yung nagugutom dito sa Pilipinas. Ako si Ana Patricia Non, o Patreng, 29 years old, galing sa Quezon City. Yung inspiration ko nung nag-start nasimulan yung community pantry nung pandemic ay out of necessity, anger, frustration, and out of love. Yung community pantry PH po ay isang initiative na mutual aid. Ang goal niya is maging available, accessible yung mga pagkain sa mga communities natin. Okay.
1: Orang-orang bisa mendonasikan pakaian-pakaian yang tidak terpakai untuk aku perpanjang usia pakaian tersebut. Nanti jadinya bisa jadi ready to wear ataupun menjadi barang yang sebenarnya itu menjadi ada nilai estetikanya. Saya Intan Anggita Pratiwi dari Indonesia. Saya adalah seniman daur ulang dan sustainable fashion researcher. Kenapa saya sangat berminat sekali di sustainable fashion? Karena sebenarnya permasalahan yang terbesar sekarang itu adalah isu sampah. Bukan cuma masalah diri kita pribadi dan itu butuh kesadaran kolektif. Saat tahun 2018 saya memiliki Stali bersama Andin Aisyah, aku ingin supaya Stali itu menjadi sebuah wadah memperkenalkan sustainable fashion supaya lebih inklusif, tidak hanya eksklusif.

Jadi kami masuk ke kampus-kampus, aku menjadi dosen tamu di fakultas-fakultas fashion. Dan yang terakhir, kita punya Fabric Labs. Di mana Fabric Labs itu kita membuat new material

0: Naniniwala ako na dapat walang pagkain yung nasasayang, tinatapon. Kasi lalo na madaming pamilya yung nagugutom dito sa Pilipinas. Ako si Ana Patricia Non, o Patreng, 29 years old, galing sa Quezon City. Yung inspiration ko nung nag-start nasimulan yung community pantry nung pandemic ay out of necessity, anger, frustration, and out of love. Yung community pantry PH po ay isang initiative na mutual aid. Ang goal niya is maging available, accessible yung mga pagkain sa mga communities natin. Okay.
1: Orang-orang bisa mendonasikan pakaian-pakaian yang tidak terpakai untuk aku perpanjang usia pakaian tersebut. Nanti jadinya bisa jadi ready to wear ataupun menjadi barang yang sebenarnya itu menjadi ada nilai estetikanya. Saya Intan Anggita Pratiwi dari Indonesia. Saya adalah seniman daur ulang dan sustainable fashion researcher. Kenapa saya sangat berminat sekali di sustainable fashion? Karena sebenarnya permasalahan yang terbesar sekarang itu adalah isu sampah. Bukan cuma masalah diri kita pribadi dan itu butuh kesadaran kolektif. Saat tahun 2018 saya memiliki Stali bersama Andin Aisyah, aku ingin supaya Stali itu menjadi sebuah wadah memperkenalkan sustainable fashion supaya lebih inklusif, tidak hanya eksklusif.

Ya, jadi kami masuk ke kampus-kampus, aku menjadi dosen tamu di fakultas-fakultas fashion. Dan yang terakhir, kita punya Fabric Labs. Di mana Fabric Labs itu kita membuat new material dari residu upcycling, sisa-sisa pembuatan daur ulang kami. Ataupun bisa swap juga sama teman-teman kamu. Terus juga kamu bisa mulai belajar untuk memperpanjang usia pakaian, bikin workshop-workshop upcycling bersama teman-teman, atau ikut stali juga bisa. Dan yang terakhir juga kamu harus berani memulai. Karena kalau direncanakan tidak memulai, itu mau kapan lagi?